Sibul siwa kadak temenya ubana siwa kadak kalau najit salah kau siaga cakap $5,000 min. Ahai tunggu siapa kat terus kau jemana kau cerita nanti sekat dalang jasa itu kau ni bibuk.